kaswa ima ni si sida nyani na sida nyani ini ni ne nda kwa sida kanisi kibitning ane kwa sida kanisi sa I new she no she no sana sina no she no ne sinto ne doku bitni no ki si kwe zana no kwe ene no